0: Julie Happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 1745 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, rumahnya dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Hah, air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
3: jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, jam 8:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar, ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan, soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin, aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Taulah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
3: jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Juli Happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 17.45 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, rumahnya dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: dirimu.
1: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
2: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap bener ketinggalan ya.
3: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
1: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
4: Istirahat.
5: Mohon, Bo.
2: Eta radio mana itu ketinggalan?
5: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
1: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
6: Ayo dengar radio.
7: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: Terima kasih Anda masih tetap bersama Astrusia 106,6 FM. Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali hari ini. Apa kabar Anda semuanya? Semoga saja kita tetap di bawah lindungannya dan tetap diberi kesehatan lahir batin dan semangat terus melakukan rutinitas kita dengan cipta karya tentu yang lebih memadai dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Bersama SLL sudah saya buka layanan teleponnya di 0814131066 dan sudah berdering. Assalamualaikum. Halo. Halo. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bunda. Mau lagu apa ini? Mau lagu apa? Ya.
1: Tidak semua laki-laki sama.
0: Tidak semua laki-laki. Oke, untuk siapa Bunda? Silakan.
1: Ya, untuk Mbak Jekat Ramadianto di Kutmukudin, Dodi, Lema, Yusuf, dan Mawadu, Terpukawasi di Pulman.
0: Ya.
1: Patiu, yang mungkin masih sakit, semoga Allah menyehatkan semua tidak kembali ya.
0: Iya.
1: Untuk Bunda Marian, Mbak Solo. Ani di Karem.
0: Pak Mardianto juga suka lagu ini.
1: Oh iya.
0: Siapa lagi Bunda?
1: Aldi Bro di Pangaparam.
0: Ya.
1: Anto di Durin. Jaya di Tupeng.
0: Ya.
1: Amayana juga di Tupeng. Lalu Batma dan Ruben di Wajo. Ira. Nurlia dan Rizka di Bajene. Sultan di Baru. Adit Bergain, Gitran dan Asyik di Pulman. Siapa KMS?
0: KMS betul. Oh,
1: KMS Hamsia di kompleks
0: Sekang Mas ya.
1: Anaska di Lutidong. Itu sudah Anto.
0: Anto di Duri lah.
1: Itu Nasrim yang mungkin masih dalam perjalanan, hati-hati, semoga selamat tinggalkan Pak Tujuan Mungkir.
0: Yeah.
1: Selamat bertugas, semoga sehat selalu, yang berbahagia sama keluarganya, dan dimudahkan rezekinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, silakan, Leman.
1: Lagunya Patah Hati.
0: Patah Hati. Oke. Okay. Ya. Versinya Maggie Zed atau Nur Halimah?
1: Nyapa dulu ya.
0: Ya.
1: Ada apa lagi, ada Anto, ada Ira, ada Melana, ada juga Arma, ada juga ada siapa lagi, Rudy, Aziza, ya semuanya bertambah.
0: Semuanya, oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Bang Ujir.
0: Waalaikumsalam Bunda Mariam, silakan. Lagu apa Bunda?
2: Lagu Berpisah di Cinta Dulu.
0: Oke, untuk siapa lagunya nih?
2: Ya, untuk Uduli Takalala Timur, keluarga saya selalu. Cucuku Novi di Maros juga sehat-sehat juga. Pembinar di Kintrang sehat-sehat juga di sana. Itu Bang Ujir, itu cucuku yang di luar negeri sudah kembali.
0: Oh, sudah ada di Surabaya.
2: Ya, dia.
0: Iya.
2: Pulang,
0: alhamdulillah.
2: Ada libur di anu, Jogja.
0: Oh iya, ada di Jogja.
2: Nah, jadi mamanya bilang, mau datang tinggi mau dia belanja aku datang. Aduh, mahal paket 6 juta katanya kalau
0: mau. Iya, tapi dia tidak boleh pulang kampung, enggak boleh.
2: Iya, dia berlibur di kan banyak keluarga di sana. Jogja.
0: Oh iya, iya. Alhamdulillah sehat-sehat pulangnya.
2: Iya, sehat-sehat dia fotonya gagalnya.
0: Oh iya Bunda, Masya Allah. Oke, iya. Untuk siapa lagi? Papa Piu. Papa Piu juga.
2: Papa Piu suka sehat selalu. Marjanto juga. Mama Wati dia juga sapa saya.
0: Semuanya oke. Oke, makasih. Bunda Mariam. Saya pikir ada jatahnya buat saya. Oke, terima kasih Bunda Mariam. Siapa lagi? 081 14 13 10 66. Halo. Waalaikumsalam. Ya, Nurlia di Kanang. Mau lagu apa nih? Mau lagu apa? Hah? Maha Cinta. Oh, bukan Maha Kuasa, ini Maha Cinta ya. Oke, okay, buat siapa lagunya? Bunda Mariam sama Haji Eda sama Leman. Iya. Oke, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nurlia di Kanang Polman.

Siapa lagi? 081 14 13 10 66. Ya, sudah 4 penelpon, masih ada yang mau nambahin ya. Akan saya tunggu lagi nanti setelah lagunya Haja Eda. Untuk Papa Piu, Pak Mardianto suka juga lagu ini.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih di sini?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
5: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

Masih di 106,6 FM. Sekarang kita berlanjut lagi untuk session berikutnya. Terima kasih tadi ya untuk Bunda Mariam, ada Nurlia juga, terus ada Leman, ada Haji, ada Haji. Lagunya sudah saya berikan ya. Sekarang Bunda Mariam

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan ada menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: tidur cengar-cengir seger gitu? Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Ih, Mila, punya belum nih? Kenalin, nama saya Rizma Andari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Anglin Reci alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru,
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
3: di RCTI OK Channel 28.

haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami jemaah berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinderang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etiket kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Susia News Lintas Daerah.
6: Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap

0: setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Dulu aku pernah bermain dengan rasa, menganggap semua akan selalu ada. Kini ruang kosong menyiksa hati, tak ada lagi yang bisa mengganti. Kau yang

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Tahu lah. Aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih di sini?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
5: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.
1: Saatnya kita akan masuki waktu sholat asar untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum BST. BST 100% terbuat dari teh hitam. BST dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat BST sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok BST tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok BST 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan BST, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinderang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinderang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pinderang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

0: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, jam 8:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

0: tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
3: Nah, gimana dengan kamu nih? Ada lagi yang mau telepon di sini? Boleh gabung lagi di 081-1413-1066. Buat Anda semua yang masih mendengarkan kami di sini.

0: Moga bele mu.
1: Awe, tongan di insya Allah kami gedi kumatu sogi katu. Wali apa saya pada singkim pak lepas saya mapasa. Hahaha. Kacinan dah loh.

0: saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Ini Mila, kamunya belum nih. Kenalin, nama saya Rizna Andari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada!

0: Tensi gue lagi naik nih.
1: Kenalin, saya Larsati Nugroho yang memerankan Elin.
2: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Alvin Reci alias Roro.
3: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
4: Dokter jangan sedih. Anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
3: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
4: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
2: Saksikan keseruan terbaru layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
3: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
2: di RCTI OK, channel 28.
1: Ya oke, simpatisan susia untuk Anda semua nih. Terima kasih masih mendengarkan Radio Susia FM Pindrang. Anik di Pare-Pare, ada Sainal di Pare, Ahmad Yani di Sopeng, Sultan di Baru, Aji Eda di Rajang, Aldi Bro, Leman di Polman, Mama Wati. Oh, siapa lagi nih? Oh, terima telepon dulu. Halo, halo.
5: Halo, assalamualaikum Bu Aji.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Ki.
5: Anik di Pare, Bu Aji.
1: Oh iya, Anik di Pare.
5: Lagunya Repak Kaca, Bu Aji.
1: Repak Kaca, iya.
5: Buat Bu Aji,
1: iya. Mm-mm.
5: Misalkan
1: nek,
5: iya,
1: iya,
5: Boman, Anton di Duri,
1: siapa lagi?
5: Nenong,
1: iya.
5: Nasri, Ayu, Arifan di Selayar, Mira, dan semua bunda-bunda.
1: Semua.
5: Selalu pergi juga buat baju di sini.
1: Iya.
5: Kita selalu pergi yang manis.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Anik di Pare-Pare, terima kasih. Yang mau gabung lagi di sini boleh me telepon di 081-1413-1066. Untuk simpatisan Susi ya di Pare-Pare, oh, ada juga Putri di Pare, apa kabar? Ini yang lagi dirawat di rumah sakit, mudah-mudahan aja lekas sembuh. Selamat sore juga untuk Hidra di Pare-Pare. Siapa lagi nih? Pokoknya semuanya deh di Pare-Pare selamat sore. Kita lagi nyari-nyari lagunya. Lagunya Anik nih. Judulnya Repak Pene. Yang mau telepon lagi di sini boleh lagi. Gabung bersama aku di sini di 081-1413-1066. Oke, sambil kita nantikan lagunya ini, kita dengar dulu nih yang satu ini. Ini ada lagunya Jandai.

0: Desa Besengkang itu tadi lagunya Jandai dari Amir Sam lagunya. Selama kita terhibur untuk di mana sila surat. Terima telepon dulu nih. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, siapa di mana? Halo, halo.
1: Bunda Nurlia di Polman.
0: Bunda Nurlia di Polman, lanjut Niki.
1: Boleh
0: resi lagi ya? Iya, lagunya apa dulu nih? Halo.
1: Ina Kasiasi.
0: Kasiasi, wih. Ada moga itu. Penyanyinya siapa?
1: Lupa, siapa
0: lagu penyanyi? Apa itu? Lagu Mandar atau lagu Bugis?
1: Lagu Mandar itu.
0: Oh,
1: Ina Kasiasi.
0: Kasiasi, nanti dicari, nah. Iya. Lanjut Miki dulu.
1: Ya, terus ada juga Lemang di Polman, ada juga Antik Duri,
0: iya.
1: Ada juga Gida,
0: iya.
1: Terus ada juga Nurupa di Polman, Kabar, juga Rolan. Pokoknya buat semuanya mudah, tapi
0: semuanya
1: juga Bu Aji, semoga saya selalu bersama keluarga.
0: Iya. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Bunda Nurlia di Polman, terima kasih. Kita mau dengar lagunya dulu, Ani di Pare. Judulnya Repak Pene, Repak Kaca.

0: Ane di Parepare gimana lagunya? Semoga terhibur selalu buat Anda semua nih. Buat Bapak Margianto, selamat sore juga. Ada Nasri, selamat sore Nasri. Ada Sultan Leman, Mama Wati, Nurlia, selamat sore juga. Misalkan nih Ahmad Yani, Aji Eda, selamat terhibur semuanya. Kita mau dengar lagunya ini nih. Ada yang tadi request lagu ini. Kita dengar dulu lagunya.
1: Urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi.

Iya, untuk Bunda Nurlia di Polman, terima kasih. Ini lagunya udah aku hadirkan, semoga terhibur buat Anda semua. Oke, simpatisan Susia, kita lanjut aja. Lagu berikut ini untuk Kleman, ada Bapak Marganto, buat Nasri yang lagi melintas di Pindan, semoga tiba di tujuan dengan selamat. Yang lagi terbaring sakit di rumah sakit, mudah-mudahan aja lekas sembuh ya. Ada juga Hijrah di Pare, Ani di Pare, Senal di Pare. Kamu nih juga lagi meluncur ke Pare, selamat sore. Lagunya juga dibagi buat

0: Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.
1: Ya, bersama Abang Ines di sini. Satu lagi.

0: Elu-elu si Akang pagi-pagi menisu dari depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning
0: dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si Teteh mah. Teteh, kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
5: Dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
6: Saatnya kita akan masuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kalian kepada Allah supaya kalian mendapat keberuntungan. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala melarang mereka dari memakan riba secara berlipat ganda, karena hal itu adalah perkara yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dan orang-orang yang tidak memperdulikan perkara-perkara syariat. Dan peringatan dari kekejian riba sangat besar dengan tambahan-tambahan berlipat tersebut, dan juga peringatan terhadap hikmah di balik pengharamannya, dan bahwa hikmah di balik pengharaman riba adalah Allah Subhanahu wa taala melarang riba karena mengandung kezaliman.

0: والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib dan ikuti acara selanjutnya.
2: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
3: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung koroner atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah, lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
4: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS dan WhatsApp 085255744001. Sekali lagi 085255744001.
5: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada kes-kesan. Paham?
6: Tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
7: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan...
8: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30 ribu benih.
9: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan...
10: Akhirnya kami berharap semoga... Rancangan peraturan daerah tentang
8: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinderang merupakan salah satu OPD yang
11: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
8: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
12: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinderang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
13: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pinderang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين على نعمة الإسلام على نعمة الإيمان على نعمة الهداية. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang kami muliakan ibu anggota dewan kita yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kami muliakan Bapak Camat atau yang mewakili Bapak Kepala Desa kita yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Yang kami muliakan Bapak Babinkan Timas kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Para Kepala Dusun yang hadir, para imam yang hadir, yang saya muliakan juga Alustaz Kitab Pembacaan Barasanji, yang kami muliakan dan kami doakan juga Alustaza Korea terbaik kita Ibu Haja Nurleli yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan para hatib yang hadir, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidik, dan tak lupa juga kita hormati dan doakan rekan-rekan media Susia FM Radio Mesra Kabupaten Pinrang, insya Allah. Jadi ini Pak Bu Mediata salah satu kasih terkenal ki juga. Kalau dia liput kita, tanya maka datu penraban nontok ki sampai keluar daerah luar sana. Jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, kita sudah masuk bulan Rabiul Akhir. Ada yang bertanya seperti ini. Magiru nama muluk mau patawe na tanyana Rabiul Awal. Yang biasanya kita lakukan maulid itu minimal 3 bulan. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal. Nah yakume irekeng angkamu pasiulan lebih. Kamu pasti ulang lebih. Jadi Bapak Ibu sekalian, iero ya sangi perayaan dengan peringatan berbeda. Jadi yang kagak kutanai kisah liwa, maka magi mau mauluk mau pa. Nah tanyana bulan, nah kelahiran Rasulullah, oh maaf, tanya memang perayaan peringatan. Bedanya perayaan dengan peringatan, di dalam agama kita, agama Islam khususnya, yang biasa dikenal hari raya itu hanya ada 2. Hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Yang namanya hari raya harus tepat dengan tanggalnya, baru dilaksanakan. Makanya ku memang lepa Idul Fitri tawe, hasil teropong dan kesepakatan para ulama dan pemerintah yang biasanya terjadi jatuhnya tanggal 1 Syawal, maka disitulah dilaksanakan hari raya. Digaga tuh Tosempan Timur malapak 25 Ramadan digaga. Yang biasa 25 Ramadan paja ni mempuasa lena. Magina paja cawi. Tapi yang dimaksud dengan peringatan, ya tosiku peringatan, mau tepat dengan tanggalnya, mau sebelum tanggalnya tidak jadi masalah. Mau dibawanya 12 Rabiul Awal, mau di luar bulan Rabiul Awal tidak jadi masalah. Karena yang namanya peringatan walaupun tidak tepat dengan tanggalnya. Saya Pak Bu mulai tanggal 8 Oktober ceramah maulid sampai malam ini. Nelle tu kapan ka makara puh ega paru tallo na ustaz sih. Iya ku ta pikir makara puh ega paru tallo na ustaz sih, berarti de ta pikir makara na sidakkang ngiro. Saya mau maaf juga pada desa. Saya lupa juga hormati guru kami dari kampus yang Parepare, Ibu Doktor yang ada di belakang. Mau maaf Bu.
1: Saya baru lihat juga. Ya narona maku kakak tiga jauh ribu dokter. Jadi guru kami ada di belakang. Iya. Jadi tak dampeng aku tak sakasakan ni batik macam ceramah pawita ni guruku. Namu pik kuacan ustaz ikuniti guru tak patenre-tenre to. Pai itu ustaz saya biasa tak sakasakan macam ceramah dua onruanna. Yang pertama yolona guruna, yang kedua yolona calon mertuana. Bapak ibu sekalian, ah inilah antara peringatan dengan perayaan. Makanya malam ini Bapak ibu sekalian kita peringati hari lahirnya Rasulullah. Setiap pergi kita memperingati hari lahirnya Rasulullah dalam istilah bermaulid, maka MC selalu mengatakan hikmah maulid, tidak dikatakan ceramah maulid. Kenapa dikatakan hikmah maulid? Aga siru yasang hikmah. Lau kima miraja maka detoy MC hikmah Isra wal Miraj. Lau kima maulud maka de hikmah maulid. Apa yang dimaksud dengan hikmah? Yang dimaksud dengan hikmah ilmu yang mau diulang-ulangi. Ilmu apa yang mau diulang-ulangi? Tiada lain kecuali ilmu sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa angka memang tahu pura lagi nita nan lupai apalagi ku de memang angka nita ini. Ia wanita si pulungnya de nang kayite nabita, de nang kayite nabita. Ia narupak kolingiro angka tahu pura lagi nita nan lupai apalagi ku de memang angka nita. Mek minta contohna, si lalo nanita kacamatana na penrias lindrona. De na pajamat dan resapai. Nakutane mana ngapona? Nro kacamataku, nro kacamataku. Sik cuk-cuk apo na tanaga je piasi ulun naro maka de puna nene tanaga piasi ulut tai tu kacamata maka de Allah nalamu de cimu paringa rangi ka. Sama malam ini Bapak Ibu sekalian, tiada lain yang mau diingatkan oleh para panitia masjid, ketua panitia masjid dan penceramah kecuali sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apang kami makasi umma sallang mamaulu pitawe na paningarna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih parah angka umma sallang ia panatama dalam masigie ia ku mamaulu tawe. Tapi degaga ku sempan timur kurma bile. Ia ku maye pak berjamaah manang ibu-ibu ko eh. Cocok ni Bu. Cocok ni. Mana ada odong, cocok ni. Jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ayat yang dibacakan oleh Ustazata tadi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Digaga akaci ora kami na suku meyacin rolai kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Digaga akaci ora kami na suku meyacin rolai kecuali Nabi ta. Ya ku meki selama mesti acori selamae. Degaga makhluk yang paling selamat diciptakan oleh Allah kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melo ya cinrolai de to nami ipapadai. Cid ditolino me papade nabita denullai tapi aku cinrolai yullemo. Contoh si. Ya ku angka umana nabita moto matu mas sempaja tahajud. Apa yaitu nabita sempaja tahajud na meta. Oh meka meta. Matindro benena nabita moto i mas sempaja mopi nabita. Matindro si pemang moto mas sempaja mopi nabita. Makutane benena nabita ya Rasulullah aja na jena meta sempaja ta apa tu ijamin ni tama suruga idi. Aga nasa nabita. Namo ijamin ngatama suruga angkan onrok ilala suruga tapi melo kamatu nagelar pungalatala surumundrina abadan syakura hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sempaja tahajud na Nabi tameta meta. Bahkan dalam riwayat mengatakan mabolo ni kacik-kacin na Nabi ta gara-gara sempajang angkato umma na Nabi ta mabuluto kacik-kacinna gara-gara doming. Ya ku doming namuar wajang pasa kandang tapalo mangrengkalinga cara mamulu simangaling-alena Nah cukke si depe na dena paise etta to upaga. Ini Bapak Ibu sekalian yang dimulakan oleh Subhanahu wa ta'ala. Jadi meta sempaya taju na nabita, tapi aku moto kimatu mas sempaya taju. Namoni pitu manne, lima manne sempaya taju ta, ia naruyasang de ni papadai nabita, tapi ya cindolai dimulakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda ipapadai, beda ya cindolai. Ya ku makadai ketua panitia tar onang, ustad, ya matu kupura ki macerama, papadai kamasuk masigia. Ya ku lupa-lupa ketua panitia, lupa-lupa tau ka mondrina apa makadai papadai ka. Ya mi ku makadai, acindrolai ka matu masuk salion masigi. Ya ku lupa-lupa ketua panitia, aja na ku lupa-lupa mondrina, yang penting acindrolai mondrina masuk salion masigi. Inilah yang dilakukan pada malam ini Bapak Ibu sekalian. Apakah Rasulullah tidak pernah memperingati hari lahirnya? Dek garunang ke Nabi taro bergembira memperingati hari lahirnya. Ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa pada hari Senin? Maka Rasulullah menjawab, fihi wulidtu wa fihi unzil alayya. Saya berpuasa pada hari Senin, karena hari Senin tempatku dilahirkan, diturunkan Al-Quran. Saya bergembira dilahirkan hari Senin, saya bersyukur dilahirkan hari Senin. Maka tanda bersyukurnya Rasulullah berpuasa. Tanda gembira tak kita, tanda bersyukur tak kita memperingati hari lahirnya Rasulullah pada malam ini bukan berpuasa, tapi apa yang kita lakukan? Bersedekah yang kita lakukan pada malam ini. Mana bentuk sedekah tak? Inilah yang kita bagi-bagi. Mali kita lo katowang panteng tanpa nasi. Nah pelik bagi-bagi yang sidak kaya roh. Makanya mereka aku tahan aja loko ibu-ibu sempat timur atau sempat timur ya ilah smoke ya bu. Tanaga aja, tamu mana aja pali ya. Yunda mana mau ke. Angka biasa aku tahan aja ke makadustas. Madosa kita weh, lo mau luku deni yundang. Maka raka dek satu nama dosa, apa merah malam kelinga ceramah tau weh. Iya mi nama dosa, ya kulo emang mau lu, angka natawana. Nana supu na milo mopi. Ini nama dosa. Pangkami matuk kuaru witaro. Aling kini kirin na bawa panteng amen re mopi kanan amen re dua. Nagore panita. Kada panita aga. Kada panita. Nang kena jitu tawamu. Dua pa. Maka dia guru tasanusi baco almarhum aja musapai eganna tapi sapai barakana de nalara kicet de tu nalara kimega tapi barakana musapagai megana napakali ali ku masempajang musapagai megana napakali ali ko lisu coba nigare taci di tau lima pante matu napalisu tanah si surung. Ini Bapak Ibu sekalian dimulakan oleh SWT. Makanya inilah bentuk sedekata. Inilah tanda bersyukur tak kepada Allah Subhanahu wa taala karena memperingati hari lahirnya Rasulullah pada malam ini, maka kita bersedekah. Apa yang kita sedekahkan pada malam ini? Mudah-mudahan mencaji tulah balata. Segala penyakit yang mau turun di Kabupaten Pindrang, khususnya ilalak kampota, maka Allah menghindari. Napa belai pun Allah Ta'ala. Karena apa? Karena malam ini kita berkumpul bersyukur dan bergembira memperingati hari lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ada kaum Bapak Ibu iero kaumme ia kumadosa lori pun Allah Ta'ala menre ia sebulu napa lupa no caranya menghapuskan dosanya. Ketika kulitnya terkena najis, dia kulit itu kulitnya untuk menghilangkan najis. Tapi ada umat ketika berdosa kepada Allah, biar tidak naik di atas gunung lompat turun, maka tetap diampuni dosanya ketika dia taubatan nasuha. Siapa umat itu? Tiada lain adalah umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita mulia di hadapan Allah sampai hari ini? Bukan karena ilmu tak, bukan karena jabatan ta, bukan karena kaya ta, cantik dan tampan ta. Kita mulia di hadapan Allah pada malam ini diakibatkan karena di dalam diri kita ada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu sekalian, sampai hari ini semua orang berlomba-lomba mau ke tanah Makkah. Lepasi pulut doye, menuk mana kita lo tanah Makkah? Magina mek kita lo tanah Makkah? Kenapa tanah Makkah mulia sampai hari ini? Karena tanah Makkah adalah tempat lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di tanah Makkah, semua orang tawaf. Ketika tawaf, semua orang berlomba-lomba ingin mencium batu Hajar Aswad. Kenapa kita berlomba-lomba ingin mencium batu Hajar Aswad? Nasaba ieru batue pernah dicium oleh bibirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua orang Pak sampai hari ini berlomba-lomba mau datang Madinah. Kenapa kita mau datang ke Madinah? Karena Madinah adalah tempat hijrah dan wafatnya dimakamkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur ki maraja nasaba magai mancajiki umatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa pernah berteriak ingin menjadi umat Rasulullah ketika yang mengatakan, ya Allah, aku ingin memandang wajahmu, aku ingin bertemu denganmu. Maka Allah menjawab Musa, antara aku dengan hambaku 70 ribu penghalang yang dihalangi oleh air, yang dihalangi oleh cahaya, yang dihalangi oleh kegelapan. Saya tidak akan buka penghalangku ini, Musa, ketika tidak hadir Rasulullah beserta dengan umatnya. Maka Musa mengatakan, jadikan saya umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya malam ini Pak Bu bergembira ki karena menjadi maki umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, iaro Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwatunna me ijajiang okolino nigasana indokna. Ni kasan apa? Indo na Nabita. Siti Amina. Mbo na. Nola. Kada gaksin papa rekan SDD. Pangka to cak kalupa. Tanggal siaga na lahir Nabita. Tahun. Gaba. Agak aja panas saja. Yeah. Yero paralu rupa, yero paralu paralala. Angka gato kuta naik saliwang. Kada berepe pegu kita lo mamaulu. Kada mana sani apa cinta ki kepada Rasulullah. Tanggal saga pena lahir. Lo kemarin kali ngacerama. Iku na pawi. Lo kemarin kali ngacerama. Tia kayak puakko pada itu nusengi. Peko carana lo kemarin kali ngacerama. Angka na tawana matinro ni. Gimana ngaji tawata tu? Angka na? Ya tu gara ibu-ibu aku lemah maulu namun dia tawana di tuna pak di nyawana. Cocok ni. Cocok ni. Manasan ni cocok pangkana yolota. Bapak ibu sekalian. Hanya ada satu manusia Pak Bu. Hanya ada satu manusia semakin digali sejarahnya yang kelihatan akhlak baiknya. Itu Rasulullah. Tapi umana Nabi tak? Semakin mugali sejarahnya yang kelihatan akhlak tidak baiknya. Coba mi. Coba ni kutane ta cide indo. Angka indo ikutane makalah. Magaro kira-kira waktu namu tampu anakmu. Matilit tiling. Magaro waktu namu tampu anakmu. Maga oh. Maga mi oh. Ustaz. Napa kak mengideng napan rasa miman anakku. Karena maga apangka gare-gare itu mi padenang kato mangidengi dia. Apangka gare ibu-ibu paku mangidengi tole me ni talakken na gondolo. Angka to mangideng pakale lakkenna, pakala to si lakkenna. Maka dia to si aku beneku mangide ustaz pakala ka, kakak magai, tuli me kana to ja beneku. Kakak hebat to ya to ngidenna. Angka nang ke ibu-ibu kuku tanai maka da kabu maga memang je ku mangide ki melaki man repona dene ale ki pau magai kada bahaya tu stas bahaya iya ku to mangide nas ame man repona de malengi pau bahaya stas aga bahayana masu matu anakna tuli bebing mataru-taru latu matena kada kau idi milo doang ana ta bebing de panas milo doang ame mani bebing. Tapi Rasulullah Bapak Ibu sekalian ilala tampu mau pinabita denang kena penerasa indona. Denang kena padiri watana indona. Bahkan mulai tanggal 1 sampai 12 Rabiul Awal, kejadian yang luar biasa dialami oleh Aminah, Siti Aminah, ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu idi makun raye, pole lau pole me masu yarwananae, pole koni rupadina. Tapi ibunda Rasulullah, semakin mau keluar Rasulullah, semakin kekuatan-kekuatan yang berbeda yang dialami oleh ibundanya. Jadi Nabi tak ilalat tampu mopi dek apan rasa-rasa indokna. Sampai aja Rasulullah keluar, riwatuna masuk Nabi tak pula ditampuna indokna. Kejadian yang sangat luar biasa banyak terjadi, Pabu. Di penduduk tanah Makkah pada saat itu, di sekitaran Ka'bah, Bapak Ibu sekalian, ada Bapak Ibu sekalian berhala-berhala yang tergantung dan langsung jatuh, runtuh, sujud. Diakibatkan karena apa? Kekuatan cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kaum Majusi. Kaum Majusi ini hanya satu tuannya adalah api, yang beribu-ribu tahun api ini denang kedapat deh, tidak padam api ini. Api ini akan tetapi ketika Rasulullah hadir di dunia, maka api ini padde yapie, diakibatkan karena kekuatan cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya engkau pakutana makue, kira-kira cahaya aga ipake masulo sampai dan lehalalak tak? Ada yang tunjuk lampu, maka ada cahayanya yang lampu ku pakai masulo sampai dan lehalalakku. Ada yang tunjuk matahari, ada yang tunjuk bulan. Ia ku cahayana lampu ipake masulo yang dalka masulo sampai dan lehalalakta. Yakin dan pasti degagan atau korupsi ilalakan teroe. Suak palampue cahaya no rimejana, tapi yang kamu papa kantor deh nusse bedakangi tanda tanganna ni ke tanda tanganna tauwe. Ia ku cahayana matahari ye, iandalkan masulo sappa dan lehalalata, yakin dan pasti degagan apa galu makalasi. Suak pa matahari masulo no rigaluna, angkamu papa galu deh nusse bedakangi pitaunna tauwe ni ke pitaunna. Ya ku suwana bulange ipake masulo sampai dan lehalalata, yakin dan pasti degagana to makalasi matimbar di tangan banie. Tapi yang kamu patau pada nu sebedakangi maka de makko molele makko cocoe. Jadi yero ku tallu cahaya ru yandalkan, coba buktikan sekarang, Pabu. Tacenga ki gare lampu dua mo manne tita lampu e tanan apat dan repak kita ta. Bajai ya kuangka matahari tacenga ki gare matahari dua mo manne napak dan repak kita ta. Bulange lecenga ki bulange dua mo manne napak dan repak kita ta. Ketiga cahaya ini semakin dipandang, maka akan menjadi penyakit dalam diri kita. Tapi ada cahaya semakin dipandang, semakin lamanya dipandang, menjadi obat dan menjadi syafaat di dalam diri kita. Tiada lain cahayanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya itulah yang biasa dinyanyikan ibu-ibu majelis ta'lim. Anta syamsun anta badrun. Isur mate dena mate, deni suru mate dena mate.

cahaya di atas cahaya. Maka kekuatan cahaya yang kita cari sampai hari ini tiada lain, nur ilahi, napancaji nur Muhammad disatukan dalam satu syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kejadian yang ketiga, sewaktu Nabi termasuk pula di tampuna indokna, ada pasukan bergajah yang dikenal dengan tahun gajah. Jadi kuangka kutanai ki matu, magani asat tahun gajah. Kesagani lo mama ulu bu. Masya Allah boleh pesantren. Kanja ku kero tapi aja ni kutane tak cidi-cidi kia. Ini mana itu macam ceramah. Iero watunaro magani asat pasukan bergajah datang menghancurkan Ka'bah. Ka'bah pada saat itu yang menjaga adalah kakek Rasulullah Abdul Muttalib. Apa yang dikatakan oleh kakeknya Rasulullah? Ya Abraha, ketika engkau ingin hancurkan Ka'bah, maka engkau hancurkan agama Allah. Kalau agama Allah mau hancurkan, tiada tandinganmu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mau hancurkan agama Allah, maka tiada lawannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang melawan Abraha, bukan manusia Bapak Ibu sekalian, diabadikan dalam Al-Qur'an, wa arsala alaihim tairan ababil, maka diutuslah oleh Allah burung ababil. Dipegang burung ababil, batu yang dipegang batu sejil. Jadi makadaki magampat tu, maka dia ni asat tahun gajah, apa angka burung, kada burung aga sana, burung anu, burung aga, burung ababil. Ikam mereka tu nak lalang alfil pada baca runustasata. Batu aga pula nak pegang, batu liat ada apinya, namanya batu sijil. Itu yang dipegang Pak Bu, dilemparkan kepada Raja Abraha. Sewaktu dilemparkan kepada Raja Abraha, nakannya lakak nagajana tembus dengan perutnya. Menurut penelitian, batu ini batu berpirus. Tapi tanda itu virus COVID-19. Ya ku virus corona kan labak nih. Insyaallah lenyak nih corona, lenyak nih. Iwan nih ibu dewan, waktu nangka corona ikan sementara ditutup rumah ibadah. Oh angkat gora. Kapere ipa merintai na tutu masih gie. Tapi buka masih gie, lenyak nih. Nari lawiru gureru digagi lalam masigi. Apa itu paketua panitia puang? Itu masyarakat puang angka memat dua sipakna, walaupun banyak angka tu masyarakat masih pada panyue sipakna. Kita gare panyue digaga tu atekna, digaga tekna, tapi paresa gare talokna tapatapulo tatalupulo tapi tupulo. Angka tu masyarakat kurapai tahu deh nang kena mate, tapi kumalali buralo ke tahu angkai. Tapi yang kata tu masyarakat puang pada tosi manue deh nak pajak lele mak kaka. Tapi mak jame tahu lenyai. Ini Bapak Ibu sekalian dimulakan Allah SWT. Inilah yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hancur sehancur-hancurnya diabadikan dalam Al-Quran, makul seperti daun-daun yang dimakan ulat-ulat. Okoni pabue yang natuampai angka masyarakat mitolada ya kunala pangupui puimang surah Al-Fil. Kada puimang ya kuma pesen pajaki ajak mualalam tarakaifa. Maka dia puimang magai kada makus itu kampungnya. Patulinasa ngi makade pi makor makku. Salah memang ipu makku makade terahina makku. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi ini mohon maaf tadi sampai meraja. Setelah itu dimulakan oleh Subhanahu wa taala. Hikmah yang pertama kue. Agi-agi ipasandre oko pungala taala, ia kurangan moki pungala taala,
agi-agi lipigau tuli angke pungalatana ilalanna, yakin dan pasti Allah turunkan berkah kepada kita semua. Yaku akal meipake pabu kakeknya Rasulullah alena sari-saringi robatue, tapi dia namari gaga. Yaku akal meipake burung ababil ini alena ketani robatue, tapi tidak hancur. Diakibatkan karena apa? Ia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nigi-nigi jaga agamana pun Allah taala, mariolo pitu pun Allah taala jagaiki. Nigi-nigi mampi agamana pun Allah taala, mariolo tu pun Allah taala mampiki. Siapa yang berlari menuju kepada Allah, maka Allah akan lebih cepat berlari menuju kepada kita. Siapa yang berjalan menuju kepada Allah, maka Allah akan berlari menuju kepada kita. Yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, dipamit-pamit cara mai dia pesotik ki. Ya ku mai kimatin ro tin romok ki. Tapi itu patin ro memang mamba bon angkalinge pabue. Iku angka tu patin ro marangkalinga cerama, abiasa tu pacak kalupang. Jadi macara maga kan angka matin ro, napa aja kama tu milo doan nape moto, abiasa tu nalupe panten nang. Jadi nak lupa ke panten na aja nampak ngerangi taruh lisut nusur matin roh. Nyoto ke bu? Yang pertama Bapak Ibu sekalian, hikmah yang kedua. Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam suku tapana magarata tapana sigarata kang sipana. Ya ku makadaki Nabi Yusuf magaratta angkamu pia segaratta Nabi Yusuf nabitta. Tapi garatta naga nabitta mia cinulai. Cid di tolino me papareta pan nabitta ni nulai. Garatta na nabitta Bapak Ibu sekalian wa di Napalemba o kota pana tolenge. Jadi tapan nabitta mancaji to rahmatan lil alamin dena kada sipana bawang. Ya ku nabitta tudat-tudang nang kata udik nama kanja-kanja tapana tuda si depena nabita macio magaratta ye tawe onroro. Tapi coba gare umana nabita angka umana nabita magaratta tapang kata udik nama kanja-kanja tapana tuda si depena to magaratta tatambe garatta na yita yanu tatamba to si jak na yita yanu. Coba-coba nih gare tanah sekarang-kadang tawe begaratta payro. Wih garatta pir. Tapi ku nabita tu dek si depe nabita macio ki magaratta. Tapi garatta naga nabita mea curi tania Bapak Ibu sekalian dibulak Allah Subhanahu Ta'ala. Agan na pele mea curi nabita de gaga lain kecuali ampe ke dona. Tapi para lumuto tau emat cantik-cante para lumuto itu magaratta. Iku angka tau silalona moto tapal lari bami lumam maulu. Ipasi bici gitu. Kada kita je ite je kada mage kita. Patan ramani kada tallo na lallung. Kada mage kita je silalu na moto ite. Ya na tu ampe ibu-ibu bapa-bapa para lumuto magarata para luto ki cantik-cantik. Termasuk ibu-ibu tapi aja na liwa. Loga ki mamaul na liwala da cilla liwala da badda liwala da gencunge na solangi gitu. Ya kuang ke ibu-ibu mempala dagen cuna deh nule mate itu. Itu musi bawang et deke. Agak pe mola kikash. Deh nule. Upate kika magencung. Perbedaan na ustaz sesi bawa makunrai aga. Salah satu perbedaan na angka gencut tayidi deh aga ustaz se. Magene taru gencung okotimun na bibir na makunrai ye. Apa iya tu timun nama kunre maringan na bawa. Ya nampai ditaruh gencu supaya mata na tane na bawa. Ya na tuampai kulo ki mamma ulu. Ya. Wani roloi pauko kasekar ruba mamma ulu. Mega tu emak kunre norane. Ya na tuampai kulo ki mamma ulu. Megang itu mak kunre norane we. Tapi kulo ki mak berjamak lima waktu. Aja na niat jawab ni. Senyalemu. Magana megangi makunre kulo ki mamaulu. Apa ye makunre ye magala min lok data wana. Ya korane we de gaga yolona de gaga tu na palisu de me manan me min lau. Tapi ku makunre data wana de na paja mas mahus
హుస్ హుస్ హుస్. మాగారి పాబు నస్సబ ఈడి మక్కుండ్రే ఉరనే పాబు ఈడి మక్కుండ్రే పోలికి హవా నేనేత హవా బెనేన ఆడమ్ రితల్ల హవా ఏతు యాసంగ్ హవా మస్తి తులి తబ్బు కతిము ఎక్కు తప్పుయి కదా కిగారి హవా ఆబతా హవా ఆబతా హవా తత్తుతు తబ్బుక తబ్బుకదో ఈ అప్ప నమన్యామత్ మక్కుండ్రే ఎక్కు పూరమన్ నన్న నన్న హవా ఎనంపకు లీసుకి మా తుప్పన అడిగాక బెనేత అక్కున అడిగాక పంత తప్పులే నమ్మ నన్న బెనేత నన్న నన్న నన్న మక్కడ బన్నకు ఎవరున హవా జమదు రమ్మతులే అవుల సుభాన వతాల మకానప్ప తప్పాన నబిత్త పరలు ముతమ గరత్త మచాంతి తవే ఎంకడువా సిపాన నబిత్త మే అచ్చిండ్రులై ఈయత్తు నబిత్త నప్పున్నై సీప మప్పసి తూజు మప్పసి తూజు నబిత్త దేనంగోవా jadi lisuga ki ma tu nang kang gota tadi gaga tawana patu juangi yero nabita pabu duam pulang ilala tempu na mate ambu na anna taungi ijaji yang mate ndo na arwa tau paman nam malai ditalla Abu Talib ambu na Ali sahabat na riwatunna kobulana paman nam manre monro manre si bawa Ali si ada imanre allupa limanna nabitta majeppu pakkanreyang tappalluppa to limanna Ali sitoppo limanna riwattu sitoppo na limanna yolu nabitta meso limanna dibandingkan Ali magi nabitta mappa situju nabitta ni ekia matan risiri na patuju ipunna bolai coba nigare loki mammaulu na kwaro limattaro pada majeppu kitallo tappa kebetulan si toppo dua tal limatta pada esoi ikene malai ini nam malai jarang ya mita pasi soro-soro kada ini nam malai ini nam malai tapi kami nangi mega ne japangku na sidepe na pelupa mala tallo angka to masih konroi bapa-bapa na patamato silala bidana na pagora kada baraka ustaz baraka ustaz baraka ustaz melat da kapuren kada kajamuna liwa barakana apa pitage barakasli. Jamaah dirahmati Allah. Apa sih itu aja Pak Bu? Inilah yang mau dilakukan Bapak Ibu sekalian. Mau apa buat dimulakan oleh Subhanahu wa taala? Nabi tadi nangwa. Walaupun nabi punya pangkat jabatan, ya ku mei buka sejarahnya nabi ta. Kalau di negara ta Indonesia ini, yang paling tinggi jabatannya adalah presiden. Rasulullah di atasnya bi presiden Pak. Kalau presiden hari ini hanya ada satu negara yang dibimbing, Rasulullah berapa negara yang dibimbing pernah menjadi presiden? Rasulullah pernah menjadi panglima besar. Tapi apakah Rasulullah sombong? Tidak Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon maaf, si pana nabita yang pertama mappa si tuju, yang kedua si pana nabita de nama bangka. De nama bangka nabita. Yero nasarun ustadz dalam kitab Al-Barasanji nasibawat to kasiasie. Newa siampa anak yatim piatu tidak memilih merek maka angka jabatan nadi gaga jabatan na. Rasulullah tetap bergaul Bapak Ibu sekalian di tengah-tengah masyarakat, orang miskin orang kaya punya jabatan tidak punya jabatan. Jadi mau apa Bu? Lisuki matu polema maulu salah satu sipana nabita aja tama bangka. Kemarin malam saya sampaikan juga di Masjid Rubai dan sering saya sampaikan ini, saya bersama dengan safari jamaah atas besar juga saya disampaikan degaga topenrang kalinge be kalinge pak degaga topenrang eke aserai lo makam male ajinna alisui penrang eke seratoi tapu aji angka gato penrang eke serana ala ajinna alisui penrang eke seratoi tapu pungaji kadangkan itu lisui pungaji pungaji pungaji pungaji pungaji pungaji pungaji pungaji degaga degaga e kuangka to sempan timur e kesera lo male ajin na kumaka e kesera to me tapu aji murepe pa baca sumbangan yang menyumbang malam ini aji aji aji aji aji aji aji aji 15.000 rupiah wuuu labi pungaji.
Jangan kiparna Bapak Ibu sekalian. Tanah yang kita enjoy ini Pabu akan kembali. Lisu kipe mamatu lori tanah eh. Sesuatu yang paling rendah kami nam matuna, kami nam mariawa di dunia ini adalah tanah. Toto ki tanah yawa, tuda ki tanah yawa, liu ki tanah yawa. Tapi nagore ki tanah eh. Aga nasat tanah eh. Baja sangadi kumatiko, ia cipiko, ia to paluangi onruamu. Jadi tidak ada apa mau disombong Bapak Ibu sekalian. Jadi ini Pak, sipa-sipa kalabi, sipa kainga lori decenna pung Allahu Ta'ala. Yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, yang terakhir, perbanyak mi kalau kita cinta kepada Rasulullah. Di samping tadi kita tahu sejarahnya, apa yang disampaikan oleh ibu tadi, bahwasanya kenapa dikatakan pasukan bergaya karena begini-begini. Ah, di samping kalau kita cinta kepada Rasulullah, maka perbanyaklah menyebut-menyebut namanya dalam bentuk salawat lunabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang jatuh cinta itu Pabu, yakin dan pasti selalu menyebut namanya. Di dengan aku Pabu. Bapak eh enggak bapak-bapak podang ustaz. Ya bunga kupojinna beneku, namo coppo bolana wita metoka pinsang. Onro malak dana na poji. Ya kutoma poji pas selalu diingat-ingat, selalu disebut-sebut. Maka cintata kepada Rasulullah, bagaimana untuk membuktikan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita tidak hidup pada zamannya, walaupun kita tidak pernah duduk bersamping dengan Rasulullah, akan tetapi bentuk cinta kita kepada Rasulullah menghidupkan sunnahnya, menjalankan perintahnya, dan jangan lupa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Jadi pulang kinanti rumah tapa bu, ibu-ibu dulu baru bapak-bapak. Kalau mau tidur suami tak salawa-salawa maki di dekat telinganya.

0: Salah ibu. Mitau ki. Namanya mitau to. Ini Bapak Ibu sekalian dimulakan Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alaihi wahidata sallallahu alaihi asyara. Barang siapa yang berselawat kepada Rasulullah satu kali saja, maka Allah akan memberikan rahmat salawat 10 kali kepadanya. Bapak Ibu sekalian, saya tutup dengan sebuah kisah. Di Yaman, ada di Yaman itu kota namanya Kota Sabit. Silakan dicari nanti di HP. Di sana itu ada anak kecil. Diajari oleh ibu dan bapaknya cara cinta kepada Rasulullah dan berselawat kepada Rasulullah. Di Kota Sabit di ujung Yaman ada satu ulama namanya Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Syekh Abdurrahman Ad-Dibai berserta dengan rombongannya mau berangkat ke Madinah ziarah ke makam Rasulullah. Anak kecil ini berteriak, "Ya Syekh, kasih ikut kak, maukah juga ikut ziarah kuburannya Rasulullah?" Apa Nabi bilang, "Syekh, anak kecil tidak boleh ikut. Perjalanan sampai di sana minimal 4 hari 4 malam." Ternyata anak kecil ini, Pak Bu, diam-diam ikut di bawah keretanya Syekh Abdurrahman Ad-Dibai karena cintanya kepada Rasulullah. Berjalanlah Syekh Abdurrahman Ad-Dibai berserta dengan rombongan 4 hari 4 malam. Anak kecil ini tidak makan dan minum, tidak tidur karena dia berpegang di bawah keretanya Syekh Abdurrahman Ad-Dibai karena cintanya kepada Rasulullah. Singkat cerita, sampailah di Madinah. Maka Syekh Abdurrahman Ad-Dibai mengumumkan, "Alhamdulillah, kita sudah sampai di Madinah." Anak kecil ini mendengar dan menjatuhkan badannya. Nabuangi alena, anak kecil ini tidak berhenti berlari dan berteriak, "Ya Rasulullah, hari ini saya datang ya Rasulullah, hari ini saya berkunjung ya Rasulullah, hari ini saya datang siarai makam ya Rasulullah." Nale aunna Madinah irwanana bicue, dia ambil debunya Madinah, dia sapukan di kepalanya sampai ujung kakinya. Sampainya sudah dia sapukan mulai ujung rambutnya sampai ujung kakinya, anak ini terjatuh langsung meninggal dunia, belum sempat siarai makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mujizat yang pertama yang terjadi, Pak Bu. Anak kecil ini tidak pernah bercita-cita kalau mati besok akan dikuburkan di Madinah, dan kuburan anak kecil ini di kota Madinah. Mujizat yang kedua yang terjadi, Syekh Abdurrahman Ad-Dibai setiap minggu, setiap bulannya, setiap tahunnya ketika bersiarah ke kuburan Rasulullah tidak lupa juga bersiarah di kuburan anak kecil ini. Ternyata kuburan anak kecil ini sedikit demi sedikit bergeser menuju ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedikit demi sedikit bergeser menuju ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita, Pak Bu, orang pindrang ki, begitu jauh pindrang dengan Madinah, tapi barakat salawata insyaallah kita akan dipertemukan oleh Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak hal yang saya ingin sampaikan, akan tetapi waktu yang membatasi kita. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini dapat dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjut dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. إلى نبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم.
0: Saya minta doa kepada seluruh jamaah untuk mengirimkan surat Al-Fatihah kepada guru ta Kiai Ambudale dan guru ta Prof Muskabri, karena kampung ini adalah kampung halaman guru ta.
1: Astaghfirullahaladzim. Bila Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حوّن علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب يا الله يا Tuhan kami malam ini kami kembali berkumpul ya Allah karena kami cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah ya Tuhan kami kami tidak hidup pada zaman Rasulullah kami tidak pernah memandang wajah Rasulullah kami tidak pernah duduk bersampingan dengan Rasulullah tapi kami umat yang cinta ya Allah kami umat yang rindu ya Allah ya Allah ya Tuhan kami tiada kebahagiaan yang Engkau beri musta'an oleh tiklan wallahu muwaffiq ila qomit tariq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Satu, daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
1: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS kesehatan terdekat.

dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu damu mri'in muslim yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihdath thalath: as-sayyibu az-zani wan-nafsu bin-nafsi wat-tariku lidinihi al-mufariqu lil-jama'ah." Yang artinya, tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan bahwa saya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah utusan Allah kecuali dengan tiga sebab: orang yang telah menikah yang berzina, jiwa dikisos dengan jiwa, serta karena meninggalkan agamanya dan berpisah dari jamaahnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara sekutim dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etiket kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Susia News Lintas Daerah.
6: Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susia News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di Toko Obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

ada saatnya kita tak berharap banyak dalam kehidupan ini. Ada pula saatnya kita seakan tak bisa lepas dari indahnya kehidupan. Tak ada yang bisa memastikan kapan jiwa dan raga ini masih bersatu menuntun perilaku kita. Andaikan waktu itu sebuah lembaran yang terbang bebas di angkasa. Semua insan akan menggapai dan memilahnya, mencari dan mencari torehan asa yang membanggakan. Tapi semuanya hitam kelam. Masa yang telah pergi hanya mampu untuk dikenang dengan senyum dan tangis. Simpatisan Susia, ada saatnya kita akan terpisah dari semua kesenangan dan kesedihan. Genggamlah harap dan asa itu, hadapkan ke pajar yang menyingsing. Pastikan hari esok akan lebih baik dari hari ini. Kini, tibalah saatnya 106,6 Susi FM akan menghilang dari indera dengar kita. Segala harapan tercipta, semoga kebersamaan sepanjang hari ini menorehkan gempita kegembiraan. Esok, terpatri janji bagi mentari akan datang di ufuk timur bahwa kami, 106,6 Susi FM, kembali hadir dengan beragam program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalam.

0: Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamida.
1: Allah

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Hadirin sidang jamaah subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta dengan selawat dan taslim atas junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pada subuh ini kita masih mendapatkan nikmat berupa kesehatan, kekuatan, dan yang paling penting adalah nikmat iman, sehingga sesaat yang lalu kita telah sama-sama melaksanakan salat fardu subuh secara berjamaah. Dan insya Allah pada kesempatan ini kembali kita akan melanjutkan pengajian rutin kita yang dilaksanakan setiap subuh Jumat, dan insya Allah pada subuh ini akan diisi dengan materi hadis-hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan oleh guru kita Haji Abdullah Wahab LC MPD. Untuk memperkatakan waktu dengan sebaik-baiknya kepada guru kita, dengan hormat disilakan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العلي العظيم. Masyarakat muslimin wal muslimat, jamaah subuh yang kami muliakan, pada subuh hari ini insyaallah saya akan membacakan kepada kita semuanya beberapa hadis. Mudah-mudahan hadis ini menjadi nasihat kepada kita semuanya, sehingga keimanan kita semakin bertambah, sehingga pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala membahagiakan kita dunia akhirat insyaallah taala. Babu tahrimi tasabbuhir rijali bin nisa'i wa tasabbuhun nisa'i bir rijali fi libasin wa harakatin wa ghairi zalik. Jadi hadis yang saya ingin bawakan ini hadis yang menjelaskan tentang pengharaman laki-laki menyerupai perempuan dan perempuan menyerupai laki-laki. Bincu mana cerita ye? Hadis adalah ni. Ni. Wa an ibni Abbas radhiyallahu anhu maqal. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, dia berkata: la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mukhannasina minar rijali wal mutarajjilati minan nisa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat, siapa yang dilaknat? Al-muhannasin, waria, laki-laki yang menyerupai perempuan. Apanya yang diserupai? Ada pakaian khusus bagi perempuan, na puji tu pakai roronewi, seperti umpamanya ro makunremi maro di, tapi mana koroni maro, nah itu dilaknat itu. Tapi bagaimana dengan pakaian Arab seperti itu? Tanah itu kan daster. Bukan. Di, karena itu tradisinya orang Arab pakai jubah atau jalabiyah. Ah. Kemudian jadi yang jelasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat. Apa artinya melaknat? Rasulullah mengatakan bahwa kalau Anda bersifat laki-laki, wahai perempuan, atau kamu laki-laki bersifat perempuan, maka engkau jauh dari rahmat Allah. Mabili pamasina pun Allah Ta'ala. Itu hadis pertama. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, ini hadis yang diriwayatkan Bukhari, hadis sahih. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasabbihina minar rijali bin nisa'i wal mutasabbihati minan nisa'i bir rijal. Rawahul Bukhari. Hadisnya hadis sahih. Jadi ya ru'i di oranewe koraniki, masih pak oraniki, jangan kita mau memakai pakaiannya perempuan, atau perempuan mau memakai pakaian laki-laki. Nah, itu hadirin yang kami muliakan. Kemudian hadis yang kedua, ya selanjutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat ar-rajula yalbasu libasatal mar'ati. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat laki

laki yang memakai pakaian khusus pakaiannya perempuan. Wal mar'ata talbasu libasata rajuli, rawahu Abu Daud bi isnadin sahihin. Nah, Rasulullah juga melaknat perempuan yang memakai pakaian laki-laki. Nah, jadi maksudnya ini lupa, kan ada pakaian khusus itu untuk perempuan, ada pakaian khusus untuk laki-laki. Nah, tidak boleh itu si paki-paki tahu. Nah, tidak boleh. Gerakan tak juga ada lain sebagainya, tidak boleh. Tapi bagaimana kalau umpamanya, kan ada orang itu tabiatnya memang seperti itu sejak lahir. Sejak lahir tuh carana mak bicara pada memang makunrei tidak dibuat-buat. Nah, carana mak bicara, carana juga dia laki-laki tapi pada itu makunrei. Orang yang seperti itu tidak dilaknat. Karena dalam kitab Subulus Salam ada kitabnya ni sabawa bulugul maram. Nah, itu ada sarahnya bahwa yang dibuat-buat itu yang dilaknat. Mana yang dimaksud dibuat-buat? Dia laki-laki tapi melakukan operasi payudara lah dan lain sebagainya, itu yang dilaknat oleh ajaran agama Islam. Hadirin yang kami muliakan, apa sebabnya saya mengangkat ini tema? Karena ternyata ada kelompok yang mengatasnamakan dirinya LGBT. Di apa itu LGBT? Lesbian, gay, biseksual, transgender. Apa yang dimaksud lupa dengan lesbian? Itu perempuan yang memiliki ketertarikan secara seksual emosional terhadap sesama perempuan. Makunrei orani napuji, makunrei napuji. Artinya dia melakukan hubungan seksual dengan sesama perempuan, itu namanya lesbian. Nah, itu dilarang dalam ajaran agama Islam. Nanti kita lihat ini. Kemudian gay. Gay itu laki-laki yang tertarik kepada sesamanya laki-laki. Dia melakukan orani napubeni. Dia tertarik kepada sesamanya laki-laki. Itu juga dilarang dalam ajaran agama Islam. Kemudian bini itu LGBT, biseksual. Adalah individu yang memiliki ketertarikan emosional atau romantis lebih dari satu jenis kelamin. Napuji oronewe, napuji itu makunreye. Orang yang ka, orang yang najama, makunre yang ka, orang makunre najama. Napuji mana? Itu juga bahaya. Kemudian ada namanya transgender. Transgender itu dia lahir sebagai laki-laki, setelah dia dewasa berubah menjadi perempuan. Atau dia lahir sebagai perempuan, KTP perempuan, kenapa dia berubah jadi laki-laki? Inilah semua hadirin yang kami muliakan yang perlu kita bahas. Kenapa? Karena dulu itu orang-orang yang memiliki sifat seperti itu, orani tapi masih pak makunrai, malu memperlihatkan dirinya. Tapi sekarang kan dia mengkampanyekan dirinya namanya LGBT. Bahkan mau mengadakan pertemuan se-ASEAN itu di Jakarta kemarin itu, cuma dia ditolak. Kenapa hadirin yang kami muliakan? Pemerintah menolak itu yang pertama karena bertentangan dengan agama. Kemudian yang kedua bertentangan dengan Pancasila. Yang ketiga adalah bertentangan dengan kenormalan manusia. Apa yang dimaksud dengan bertentangan dengan agama? Sehingga Bupa Majelis Ulama Indonesia MUI mengeluarkan fatwa. Nomor fatwanya adalah nomor 57 tahun 2014 tentang persoalan ini. Kenapa hadirin yang kami muliakan dilarang seperti itu? Yang pertama, Islam tidak senang seperti itu karena kisah itu telah terjadi pada zamannya Nabi Lut. Pada zaman Nabi Lut itu homoseksual, laki-laki senang dengan laki-laki. Nah, sehingga apa yang terjadi Bupa? Itu dalam surah Hud ayat 82, Allah subhanahu wa ta'ala mengasap orang-orang homoseksual itu. Apa ayatnya? Palamma ja'a amruna ja'alna aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mamdud.
ketika kaumnya

Nabi Lut itu sudah diperingatkan bahwa aja nuroni mupuji pada padamu roni, banyaknya perempuan, kenapa laki-laki yang kusenangi? Tapi justru bertambah bu pak, bertambah apa namanya perbuatannya pede mencemikidona nasangnya ugi. Maka Allah menurunkan asap kepada mereka. Asap apa itu? Diangkat itu tanah begini, tanah negeri Sodom, diangkat tanah, baru dibalik tanahnya, kemudian dihujani batu yang terbuat dari tanah yang panas. Nah, inilah bu pak bahayanya ini. Perlu kita ingat, kisah dalam Al-Quran itu bukan hanya kisah yang tidak ada artinya. Kisah yang terdapat dalam Al-Quran itu nasihat kepada umatnya Nabi Muhammad, kapan Anda melakukan perbuatan seperti itu, maka Allah akan memperlakukan Anda seperti umatnya Nabi Lut. Ada saya lihat itu, apa namanya, bagus. Apa namanya ini, wali kotanya Makassar ya, melarang itu penyebaran LGBT yang ada di Sulawesi Selatan. Apakah ini melanggar HAM? Tidak melanggar HAM. Justru dia melanggar HAM itu kalau dia mau memaksakan kehendaknya. Iya. Kita coba nih. Nah, kita coba nih. Nah, ini biasanya saya lihat itu misalnya 17 Agustus sih. Itu sih pakai enggak Bu Padi? Kita ini tidak mau mendiskriminasi orang, tidak mau berbuat kasar kepada orang, karena Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Kita saling mengingatkan, hati-hati ki. Selain itu kok gerak jalan, lebih banyak pendukungnya itu waria daripada anak SMP dan SMA. Mencetoni kodona seksi ni, napitannya nuna dan lain sebagainya. Bahaya itu hadirin yang kami muliakan. Kita ini saling mengingatkan apa natya pengelata Allah. Bukan kita tidak menghargai mereka, tapi saya menghimbau mereka itu para waria, kalau dia orang Islam harus mereka bertaubat kepada Allah. Kenapa Rasulullah melaknat mereka itu? Karena itu adalah dosa besar. Nah, jadi Islam itu sangat melarang penyebaran LGBT karena kisahnya kaum Nabi Lut dalam Al-Quran dihukum gara-gara persoalan seperti itu. Kemudian yang kedua, kenapa Islam tidak senang dengan seperti itu? Yang kedua adalah karena melanggar tujuan pernikahan. Pernikahan adalah ibadah untuk mendapatkan keturunan dan membangun keluarga sakinah. Ya kok pada orang ini buting, ini lagi bagaimana? Bisa melahirkan atau tidak? Kan tentunya tidak, biar bagaimana operasi palestinya tidak bisa juga operasinya berganti kelamin dan lain sebagainya. Apalagi kalau kalau laki-laki diperistri, apanya ya kau? Luburnya, burina, itu bahaya hadirin yang kami muliakan. Makanya kemarin saya lihat itu, justru penyakit HIV dan lain sebagainya itu bisa muncul, kanker anus, kankernya itu burina, ronewe, kau selalu melakukan seperti itu, bahaya hadirin yang kami muliakan. Makanya agama Islam melarang seperti itu, karena agama Islam adalah rahmatan lil alamin. Nama seki pun Allah Ta'ala, nama seki Nabi Muhammad SAW, sehingga jangan kita berbuat seperti itu. Coba bayangkan, ya kepada ini makohe, boting orang pada orang ini, siapa yang melanjutkan nanti, siapa yang bisa membangun pinrang, ya ku mati mana, tapi kucarana mimana orang pada orang ini, tapi kucarana mimana makundre pada makundre lesbian, tidak bisa. Nah, itulah tujuan pernikahan. Nah, kemudian yang ketiga adalah karena melanggar fitrah penciptaan. Nah, jadi Islam itu bupa meyakini bahwa manusia diciptakan berpasang-pasangan, ada laki-laki ada perempuan. Ukuni rumun rumu bupa tanra kuasana pun Allah Ta'ala. Engkau rani engkau makunrai. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Nah, inilah yang perlu.

jadi perlu kita apa namanya anak-anak ta ya kong kanak ta masih pak makwar perlu kita nasihati. Nah, jadi ma pamulan anak ibicu ya kong anak orani aculeng orani talengi alangi golo daripada Messi lamine yamal umpamanya makwir orani ya kong makun rai itu ala-ala ma masa-masa ipak guruangi makwir boneka-boneka yang perempuan macam-macam jiwa anak itu adalah tabiatnya perempuan. Makun rai yang lak golo yang lak ngaku mem. Ini masih pak orang ni. Jadi hadirin yang kami muliakan, jadi Islam itu tidak senang dengan seperti itu, tapi Islam itu tidak berlaku zalim, tidak menghina dan juga tidak mendiskriminasi hal seperti itu. Kecuali puron oleh paringan rangi dia mengangkali nggak baca, iko mani. Nah, makanya apa hukumannya orang-orang yang seperti itu? Kalau sudah diperingatkan tapi dia tidak mau merubah sifatnya. Nah, di dalam ajaran agama Islam itu, ini di dalam kitab Bulughul Maram, dalam Kitabul Hudud babu hadis zani. Wa'ani bani Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal berkata, "Mau wajattumuhu ya'malu 'amala qaumi Lutin faqtulul fa'ila wal maqtul." Siapa yang kalian dapati sedang melakukan perbuatan-perbuatannya kaum Nabi Lut, itu homoseksual laki-laki dengan laki-laki atau lesbian perempuan.

Ini tidak bisa seperti itu ya. Tidak boleh kita menghakim sendiri karena Indonesia ini bukan negara Islam, tapi negara orang beragama. Tidak boleh kita menghakim sendiri. Ini kita berbicara masalah hukum Islam ya. Kemudian wa ma wajadtumuhu waqa'ala bahimatin faqtuluhu waqtulul bahimata. Barang siapa yang kalian dapati itu menyetubuhi binatang, sapi kena pakor, bimbi kena pakor, itu keduanya dibunuh. Dibunuh itu yang menyetubuhi binatang, dibunuh juga itu binatangnya. Saking dibencinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa Bu Pak, ada pertanyaan, kenapa dinisbatkan kepada ya'malu amala qaumi Lut, dinisbatkan kepada kaumnya Nabi Lut? Karena ternyata kaum yang pertama melakukan homoseksual itu adalah kaumnya Nabi Lut. Tidak ada orang sebelum seperti penyimpangan seksual yang pertama itu dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut, sehingga dinisbatkan kepada itu. Makanya sodomi itu, laki-laki menyetubuhi laki-laki, sodomi itu nama kampungnya Nabi Lut. Liwat itu adalah itu Nabi Lut. Nah, jadi hadirin yang kami muliakan, itulah hadis yang pertama tentang hukuman orang-orang yang LGBT. Itu seandainya negara Islam, tapi karena bukan negara Islam kita tidak bisa seperti itu. Seperti saya cuma membacakan hadisnya tu si pakainya barek nama seki pun Allah Ta'ala iko bincung yang kalinya hadisana nabita ko salak ko yang kalinya hadisana nabita. Kapan anda tidak mendengar, anda bisa menjadi ancaman. Makanya pemerintah mengatakan itu LGBT itu ancaman non militer karena bahaya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada hadisnya lagi nih. Wa ani bani Umar radhiyallahu taala anhuma anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam daraba wa garraba. Ini dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar ya. Semoga Allah meridhai keduanya. Anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu darabah,

0: kalau dia mendapatkan pelaku homoseks itu dihukum itu, dipukul itu orang. Nah, wagarraba, kemudian dia diasingkan, disuruh mati ke kampungnya. Kenapa dia diasingkan? Supaya jangan mempengaruhi orang lain. Kemudian wa anna Abu Bakrin daraba wa garraba. Setelah Rasulullah meninggal, penguluta Abu Bakar yang menjadi khalifah, dia juga memperlakukan seperti ini kepada kaum LGBT. Wa anna Umar daraba wa garraba. Begitu daraba wa garraba. Umar ketika diangkat menjadi khalifah juga seperti itu. Dipukul kemudian diasingkan. Itulah bupa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada hadis lagi hukuman ini. Wa ni bani Abbas radhiyallahu anhuma. Dari Ibnu Abbas lagi. Semoga Allah meridai keduanya. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhannasina minar rijali wal mutarajjilati minan nisa. Rasulullah melaknat itu al-muhannasin, tadi sudah dibaca hadisnya, itu waria, laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Waqala, dan Rasulullah mengatakan akhrijuhum min buyutikum. Rasulullah mengatakan keluarkan mereka dari rumah. Rawahul Bukhari, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi hadirin yang kami muliakan, saya berpikir tadi bahwa kenapa Rasulullah memerintahkan mengeluarkan mereka dari rumah? Karena dulu mungkin pada zaman Nabi itu orang-orang yang berperilaku seperti itu malu sehingga tidak keluar rumah. Maka Nabi mengatakan keluarkan dia dari rumah. Tapi sekarang kan bukan lagi keluar dari rumah, tapi justru mengkampanyekan dirinya. Kalau umpamanya di Thailand, di China dan lain sebagainya mau berbuat seperti itu silahkan, karena ini bukan agama mereka, mungkin beda dengan kita. Tapi kalau Indonesia tidak bisa, karena negaranya, walaupun Indonesia bukan negara Muslim, tapi mayoritas penduduknya orang Islam, maka tidak sejalan dengan agama. Oleh karena itu, hadirin yang kami muliakan, hadis ini menjadi peringatan buat kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari persoalan yang seperti ini. Mudah-mudahan mabelai pacalan nopongi, tidak seperti apa namanya kaumnya Nabi Lut. Ini saja, ini saja air hujan itu tidak turun beberapa hari ini, mak dari kemana nih Pak Galung nih? Karena debit air sudah mulai berkurang. Bekun kuno paturun pacalan nopong natal pada umatnya runing kesan Nabi Lut. Anda mau berbuat apa? Ya, sekira hadirin yang kami muliakan, mungkin ada hal yang perlu kita diskusikan, mungkin ada hal-hal yang perlu kita cermati bersama dalam persoalan LGBT ini. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Ya, silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali tadi ke masalah LGBT, yeah, waria dan sebagainya. Menurut data di Indonesia ini, data LGBT dan lesbian dan sebagainya itu yang terbanyak itu adalah di Provinsi Jawa Barat. Sehingga pemerintah Jawa Barat sekarang itu menggodok peraturan daerah, yeah, untuk melarang masalah LGBT dan lesbian, yeah, ini. Yeah. Kalau kita berbincang-bincang dengan tokoh-tokoh waria, tokoh, yeah, LGBT ini, mereka punya alasan bahwa sebenarnya dia tahu kalau itu dilarang. Beberapa hadis dan ayat melarang, tetapi dia mengatakan itu kan juga takdir dari Allah. Saya memang diciptakan untuk demikian ini. Saya tidak berpura-pura, tapi ini datangnya dorongan dari dalam. Mungkin saya memang ditakdir.

0: diizinkan oleh Allah untuk jadi begini. Ini alasan ini yang perlu barangkali penjelasan dari Pak Ustaz, sehingga untuk melarang seperti ini memang banyak tantangan. Sehingga mungkin kita ini bukan hanya melarang, tapi bagaimana membina mereka untuk kembali ke jalan, ya kalau katakan kembali ke jalan yang benar. Saya kira itu sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, tadi saya sudah katakan bahwa yang dilaknat itu oleh Rasulullah dan yang kemudian yang diasap itu yang dibuat-buat. Sebenarnya dia laki-laki, laki-laki. Buktinya ada waria yang telah menikah mapatampu moi, ada dia anaknya. Berarti itu dibuat-buat. Ada yang dibuat-buat itu. Karena memang persoalan masalah seksual itu, persoalan masalah seksual sekarang ini, yokotannya pun Allah Ta'ala pajagain masolangi. Di masolangi Ibu Pahadirin yang kami muliakan. Jadi dia mengatakan takdirnya jadi waria, perlu itu tadi, intinya bagaimana caranya dia dibina. Dan dia itu diminta kejujurannya, bahwa jangan kau berbohong. Inna Allah alimu bidzati sudur. Anda berbicara masalah ayat, Anda berbicara masalah hadis, wisa sa'ayakna, wisa sa'hadisana, tapi Anda harus jujur sebagai waria. Apakah betul takdirmu seperti itu atau Anda buat-buat seperti itu? Kalau Anda buat-buat, berarti Anda perlu diobati, Anda perlu dibina. Makanya kan wali kota Makassar itu kan mengatakan perlu dibina, betul itu. Caranya membina, inilah tadi ayatnya dengan hadisnya. Caranya membina dikasih tahu bahwa hati-hati. Kenapa ajaran agama Islam melarang penyebaran LGBT? Bukan Islam rasis, bukan Islam anti kepada Anda, tapi sifat yang Anda lakukan itu berbahaya. Berbahaya bagi agama, berbahaya bagi Pancasila, berbahaya bagi budaya. Maka terset di korone buri noroni napakor, yang melakukan, laki-laki yang melakukan itu bisa terkena HIV. Yang dikasih begitu duburnya pantatnya bisa terkena apa namanya kanker, kanker dubur. Ah, makomir wadi leperingerang ini kita bina mereka bahwa hati-hati ki. Ya paling kode memang kalinya bacaan pun Allah Ta'ala. Di muang kalinya bacaan Nabi tak ingat bahwa ternyata ada penyakit yang sangat berbahaya yang bisa menggerogoti Anda. Nah, saya kira Pak Jiri, karena kita petugas kesehatan lebih tahu daripada saya tentang masalah kesehatannya LGBT. Nah, berbahaya sekali, berbahaya. Nah, jadi kalau dia mengatakan takdir, oke lah, itu takdirmu, tapi jangan mengkampanyekan kepada orang lain yang tidak, Anda tidak. Yang mengkampanyekan itu menjadi masalah. Kalau itu takdir Anda menjadi khunsa, bahwa laki-laki memang, maka ada orang ini memang, tapi ya cara bicaranya, maka memang harus semenjak sejak lahir, caranya jalan seperti itu, okelah, Anda dapat dimaklumi. Tapi kalau Anda punya jenis kelamin laki-laki, nah tumulah semua aja mah pakai marok. jangan pakai rok. Jangan pakai daster, tapi Anda harus sebagai laki-laki. Nah itu Ji Pak, itu Pak Ji. Nah jadi memang perlu dibina itu, perlu dibina. Nah, kalau memang takdirnya seperti itu, sekali lagi, kalau memang pembawaannya seperti itu semenjak lahir, itu tidak dilaknat. Tapi yang dilaknat itu yang dibuat-buat. Pekuni carana beririsengi. Kita tidak punya kewenangan untuk memeriksa beliau. Doktor lebih parisai. Ya, saya kira lupa begitu, Di. Masih ada yang mau bertanya? Itu enggak, Kak? Iya. Silakan.
0: Mungkin lain hal ini, Pak Atas. Dalam salah satu hadis saya pernah baca, yang mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluha sairul jasadi. Idza fasal jaim. Bahwa di dalam tubuh kita ini terdapat segumpal daging.

0: Katanya kalau daging ini rusak, maka rusaklah seluruh tubuh kita, dan kalau itu baik, baiklah seluruh tingkah laku manusia. Mungkin secara jasmani, bahwa kalau hati ini dalam istilah kedokterannya adalah hefar, yang berfungsi untuk mendetoksikasi racun-racun yang masuk dalam tubuh. Tetapi secara rohani, apakah itu memungkinkan bahwa mereka juga menjaga hal-hal manusia itu dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan oleh karena itu mungkin pertanyaannya, apa peranan hati ini sebenarnya secara jasmani dan rohani? Sekira itu Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalbu. Ya, ada segumpal daging dalam tubuh kita ini. Kalau daging itu baik, maka seluruh anggota tubuh kita baik. Nah, kalau daging itu rusak atau jelek, makanya seluruh anggota tubuh kita ini jelek. Nah, ketahuilah bahwa hati. Nah, itulah sehingga kena salah Profesor Hamka ya. Pernah saya baca bukunya, Profesor Hamka itu mengatakan bahwa akal itu sempatnya bukan di otak tapi di hati. Ini alasannya. Akalnya manusia bukan di otak tapi di hatinya. Nah itu tadi, karena akalnya manusia. Nah, akalnya manusia di, akalnya manusia. Nah jadi kalau pendapatnya Profesor Hamka kita mau pakai, nah itulah. Nah itulah hadirin yang kami muliakan. Apakah hati ini bisa apa tadi? Bisa membuat kita bisa menjadi orang baik? Bisa. Bisa. Terutama tidak ada yang kalai bupa itu dena gaga kalai pak penyaman nawaringi pungalatala kumatan bangnya tita. Itu kan nikmat yang terbesar itu adalah ketenangan. Nih, maka di dalam Al-Quran mengatakan ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Nah, mengingat Allah itu dapat menenangkan hati. Jadi kumelo ki ibu pamatan nang atita ingarang ipung Allah Ta'ala. Jadi iya nek. Jadi hati itu bisa memang menenangkan hati, apa namanya? Mengingat Allah bisa menenangkan hati. Artinya apa? Ya ru'i di umma selenge ya kumelo ki makanja atita politi ngarang ipung Allah Ta'ala. Nah, tapi kucarana ingat rapung Allah Ta'ala itu tadi ayat. Wa min ayatihi an khalaqalakum min ampusikum aswaja litaskuni ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Ah, ya kuyur pendapat mi pakir kang akalnya kan mapikir itu. Akal kan yang memberikan yang berpikir. Ah, tadi pendapatnya Profesor Hamka bahwa akal itu berada di hati. Makanya ayat ini Bu Pak Surah Ar-Rum kuna salah ayat 21 di sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah itu Allah menciptakan perempuan untuk diperistri. Nah, apa tujuannya? Litaskunu ilaiha, agar kita bisa menjadi tenang. Ketenangan bisa dapat diraih kalau kita saling mencintai. Tapi siapakah yang bisa melakukan seperti itu? Liqaumi yatafakkarun, bagi orang-orang yang berpikir. Nah, jadi hadirin yang kami muliakan, kalau kita berbicara masalah hati, memang hati kita ini perlu kita perbaiki. Bagaimana caranya? Itu di dalam Al-Quran banyak Bupa. Intinya hati ini, hati yang bisa membuat kita memang bisa menjadi baik. Karena itu beberapa ayat mengatakan, itu tadi ayatnya, makana matanangi narekutulingarang ipung Allah Ta'ala. Jadi caranya untuk menenangkan hati, selalu ingat kepada Allah. Kemudian yang kedua, innamal mu'minuna idza zukirallahu wajilat kulubuhum di wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana wala rabbihim yatawakkalun. Jadi supaya matanangi hati tabaji itu selalu kita membaca Al-Quran. Artinya kita membaca Al-Quran bukan sekedar membaca, tapi menjadikan Al-Quran sebagai pelajaran, menjadikan hadis sebagai pelajaran, sehingga apa? Kalau kita sudah percaya, maka menimbulkan kedamaian dan ketenangan dalam hati. Itulah fungsinya hadis.

0: bisa membuat kita menjadi tenang dalam kehidupan. Pai nama tenang atita macumane makanja watakalita tu. Tapi ko masusse papina ditta masumpai papina ditta namo aga tandre tatta imaja. Nah, karena kenapa? Karena hati yang menjadi masalah. Ya, saya kira Pak Haji begitu di jawabannya ya. Ya. Masih ada yang bertanya, tidak ada kapan? Itu nak kakak Pak Haji. Nah, kalau sudah tidak
1: Pak Ustaz, ada pendapat juga yang mengatakan bahwa di dalam tubuh kita itu ada dua perintah yang biasa kita lakukan. Yeah. Perintahnya otak dan perintahnya hati. Ya.
0: Yeah.
1: Perintahnya hatilah itu katanya yang bersih, tetapi perintahnya otak itu kadang-kadang memerintahkan kita ke hal-hal yang ini dan kadang-kadang juga yang baik.
0: Hawa nafsu itu ya, hawa nafsu itu yang dimaksud. Hawa nafsu. Nah, itu adalah pendapat. Itu adalah pendapat. Orang bisa berpendapat. Itu adalah pendapat. Kita hargai pendapat mereka. Tapi yang jelasnya, jagai akal tak, jagai atita. Nah, jaga akal tak. Jangan keluar dari petunjuk Al-Quran. Jangan keluar dari petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai orang yang beriman, kalau kita sebagai waria, apa waria bicara? Kalau kita sebagai waria, sebagai bencong, matapa kiri pungalah talapa jemi mancaji bencongnya. Kalau anda buat-buat. Tapi kalau itu memang sudah menjadi takdir, terima takdirnya, tapi jangan terbawa arus. Hanya itu sih memang mengkampanyekan nih. Jangan mau mengkampanyekan, karena kenapa? Akibatnya berbahaya. Bertentangan dengan agama, bertentangan dengan Pancasila sila kesatu, ketuhanan yang Maha Esa, kemudian bertentangan dengan budaya atau orang-orang Indonesia. Ya, saya kira seperti ini Bu Padi. Sebagai penutup, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Kabupaten Pindrang yang kita cintai dan Indonesia pada umumnya mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan perlindungan dari para salama kilinu salama ki akhirat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa al-afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-mu'afata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-mu'afata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-mu'afata fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanata wa fil akhirati hasanata wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kau muslimah muslimat yang berbahagia, demikian tadi telah kita ikuti bersama siaran langsung kami dari Masjid Agung Al-Munawir Pindrang. Telah kita ikuti bersama siaran langsung Karunia, kajian rutin Islam yang dibawakan oleh Ustaz Haji Abdullah Wahab LCMPD sedang membawakan kajian hadis. Acara ini terselenggara berkat kerjasama kami dengan BPH Masjid Agung Al-Munawir Kabupaten Pindrang, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pindrang, dan Radio Susia FM Pindrang. Baik, simpatisan Susia, sementara sekarang pukul 6.05 menit waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami masih di 106,6 Susia FM.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang

memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

simpatisan Susia, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah, akan secercah harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.

0: Tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: si Akang pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arep pane radio. Takon meni.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo, dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
4: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih saya?
1: Tahu lah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan ada menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2861.

0: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, 8:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung koroner atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal, namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap dur ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
3: Kata radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia

0: Nangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
1: Kamu jadi makin pintar pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan yang?
0: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada kes-kesan. Paham?

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.